Terrible Review NBA, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, dan kita akan ikuti bersama. Pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dengan lagu dari Rival Herman, Clavita Ebella.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster. Yay! Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan
1: bin. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan

masih dari Rimbun Mimpi, teman terbaik kamu, teman-teman Produa semua. Waduh, di luar ini asapnya bukan main nih, teman-teman Produa semua. Kalau keluar pakai masker ya. Saya sarankan pakai masker buat teman-teman Produa semua yang pada mau keluar hari ini. Ya, mungkin pada mau menikmati liburnya nih ya, teman-teman Produa semua. Pokoknya selamat berlibur buat semuanya dan selamat bekerja buat teman-teman yang pada bekerja nih. By the way, ini hari Selasa tanggal 25 libur ya. Karena Maulid Nabi Muhammad. Ini buat teman-teman yang merayakan, selamat merayakan. Buat yang berlibur, selamat berlibur. Yang bekerja, selamat bekerja buat semuanya nih. Yang pada cari pekerjaan, sabar-sabar dulu ya. Pokoknya kamu berusaha saja. Sisanya doa nih. Kalau kamu tidak doa, bagaimana nanti Tuhan mau jawab ya? Enjoy buat hari ini, sekali lagi kalau mau keluar rumah, saya sarankan pakai masker karena asapnya kayaknya sedikit tebal ya pagi hari ini nih, teman-teman berdua semua.

0: Halo, besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Dari Prodi FMB, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua, dan akhirnya saya pamit. Nanti selepas ini ada Mbak Diner yang ngetik kamu nih, teman-teman Prodi semua. Temani kamu di Santai Siang. Stay tune and enjoy di 94.5 FM RRI Prodi FMB, teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih ya. Kembali lagi berjumpa barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Selamat siang buat kalian yang saat ini sedang beraktivitas ya. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga sehat, semoga moodnya juga lagi baik. Dan tentunya semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Hari Selasa sudah kembali menyapa nih, dan seperti biasa waktunya bikin kita bikin siang kalian jadi lebih santai dan gak terasa sendirian teman Pro 2. Karena bakal ada aku Dinar yang bakal nemenin kalian di santai siang hari ini di Pro 2 Biang. Nah, hari ini juga terasa sedikit berbeda karena kita bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya teman Pro 2. Momen untuk kembali mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih, sekaligus mengambil teladan dan dari akhlak dan sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal teladan nih teman Pro 2, sebenarnya kita tuh enggak harus selalu sesuatu yang besar teman Pro 2. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana, misalkan belajar lebih sabar, menjaga ucapan, menghargai orang lain, membantu ketika kita mampu, dan berusaha menjadi pribadi yang membawa kebaikan di lingkungan sekitar teman Pro 2. Jadi di tengah kesibukan kita hari ini teman Pro 2, semoga Maulid Nabi ini tuh juga bisa menjadi pengingat ya buat kita semua nih untuk terus belajar menjadi orang yang lebih baik lagi teman Pro 2 ya. Tapi tentunya bukan cuma hari ini, tapi juga hari-hari berikutnya teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, siang ini aku bakal tetap nemenin teman Pro 2 semuanya dengan musik-musik pilihan, obrolan ringan, request time, sampai berbagai informasi menarik lainnya, mulai dari info kuliner, info olahraga, info entertainment, dan tentunya masih banyak hal seru lainnya teman Pro 2. Buat yang lagi kerja, semangat ya teman Pro 2, yang lagi kuliah juga kalau kuliah kayaknya libur ya teman Pro 2. Tapi kalau untuk kalian yang ngerjain tugas nih, karena walaupun tanggal merah ya, tapi pasti tugas banyak ya teman Pro 2. Tetap semangat, tetap fokus. Dan yang lagi di rumah, jangan lupa istirahat. Dan buat kamu yang sedang di jalan, hati-hati ya untuk tetap utamakan keselamatan teman Pro 2. Nah, oke teman Pro 2, daripada aku terus yang ngomong ya, lebih baik kita mulai saja santai siang hari ini tentunya dengan sebuah lagu pilihan nih dari Roni Parulian teman Pro 2, yang berjudul Dengarlah Cinta nih. Dan aku Dinar siap nemenin sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi teman Pro 2 yang merayakan. So, tetap stay tune terus bareng sama Dinar di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih di Santai Siang barengan sama aku Dinar ya. Nah, siang-siang begini biasanya ada dua tipe orang nih, teman Pro 2 ya. Yang pertama lagi fokus kerja sambil ditemenin musik. Yang kedua sebenarnya kerja juga tapi pikirannya udah kemana-mana nih, teman Pro 2 ya. Nah, biar makin seru, kita buka kesempatan buat kalian yang mau ikut menentukan lagu yang bakal mengudara nih, teman Pro 2, atau kalian yang menentukan playlistnya di siang hari ini. Jadi yuk, requestnya masih dibuka, teman Pro 2, request langsung aja request ya ke WhatsApp kita nih di 082398839192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Pik dan Facebook RRI Pro 2 Pia. Jadi buat yang punya lagu favorit, mau titip salam, atau mungkin ada lagu yang lagi relate banget sama suasana hati kalian hari ini, teman Pro 2, langsung aja kirim request kalian ya, bisa lewat WhatsApp kita, Dinar ulangi lagi di 082398839192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Pik dan Facebook RRI Pro 2 Bia. Jadi jangan cuma bilang, kak nanti aku request, terus sampai acara selesai nggak jadi request, teman Pro 2 ya. Jadi langsung kirim sekarang, karena siapa tahu lagu pilihan kalian berikutnya yang bakal menemani teman Pro 2 di siang hari ini nih. Jadi requestnya masih dibuka hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dinar tunggu request dan salam dari kalian ya, teman.

2. Nah, karena siang tanpa musik itu kayak nasi goreng tanpa kecap ya, teman Pro 2. Tetap bisa, tapi kayak kurang lengkap aja. Jadi jangan kemana-mana, dinner tunggu requestan kalian semua. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza, teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya. Dan buat yang dari tadi masih mikir mau request lagu apa, ternyata udah ada yang duluan nih, teman Pro 2 ya. Request pertama siang hari ini dari Kak Amalia nih yang request yang selamat pagi Min, izin request Menjauh by Fanny Sazi. Terima kasih. Sama-sama ya buat Kak Amalia juga nih, ucapin terima kasih banyak juga udah berpartisipasi nih di request time kali ini nih. Dan langsung aja kita siapkan buat Kak Amalia dan ucapan terima kasih juga ya udah ikut meramaikan di hari ini. Dan buat teman Pro 2 lainnya yang sampai sekarang cuma jadi pendengar aja, requestnya masih dibuka nih teman Pro 2 hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur nih. Kalau ada lagu yang pengen banget didengerin siang hari ini, langsung aja kirim request kalian teman Pro 2. Boleh banget sekalian mau titip salam buat teman, keluarga atau orang spesial kalian ya. Siapa tahu lagu yang kalian pilih bisa jadi soundtrack siang seseorang hari ini nih. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung kirim requestnya lewat WhatsApp kita di 0823-9883-9192 atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak. Dan oke, kita putarkan dulu ya teman Pro2 requestan dari Kak Amalia ini yang request Menjauh dari Vanessa Zin ya. So, selamat mendengarkan dan stay tune terus bareng sama Dinar di Santai Siang kali ini hanya di 94.5 FM Pro2Biak, teman terbaik kamu.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu Nana bilang tanah kita subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Produe FM. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Karohenata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我沒想到會有
0: Tidur bentar. Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar ya di Santai Siang kali ini nih. Nah, oke teman Pro 2, setelah tadi kita ditemani request time dan tentunya lagu-lagu pilihan kalian semua, sekarang waktunya kita masuk nih yang biasa paling gampang bikin perut tuh ikut nimbrung, teman Pro 2. Karena kita mau masuk di info kuliner. Langsung aja teman Pro 2, informasi pertama kali ini kita bakal jalan-jalan ya ke satu daerah yang kulinernya terkenal punya cita rasa khas nih teman Pro 2, yaitu ke Jawa Tengah. Nah, lewat daftar yang bisa dirangkum oleh Testi Atlas, ada sejumlah kuliner khas Jawa Tengah ya yang mendapat perhatian nih teman Pro 2. Menariknya juga kuliner Jawa Tengah itu punya karakter rasa yang cukup beragam teman Pro 2, mulai dari makanan yang gurih, berkuah, sampai yang punya sentuhan manis khas masakan Jawa nih ya. Salah satu yang gak mungkin dilewatkan tentu aja gudeg ya teman Pro 2. Makanan berbahan nangka muda yang dimasak dengan berbagai rempah ini tuh memang sudah menjadi salah satu ikon kuliner Jawa ya. Gudeg sendiri tuh biasa disantap bersama nasi, lauk, dan perlengkapan lainnya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal Yogyakarta ya serta Jawa Tengah teman Pro 2 ya, namanya gudeg tuh rasanya memang sudah gak asing lagi nih bagi kita semua tentunya. Selain itu teman Pro 2, ada juga sate kelatak yang terkenal dari kawasan Yogyakarta ya. Berbeda dengan sate pada umumnya nih, sate kelatak tuh menggunakan tusuk besi dan punya cita rasa khas dari daging kambing yang dibakar teman Pro 2. Kuliner ini tuh juga menjadi salah satu makanannya yang sering dicari ketika orang tuh sedang berwisata kuliner di wilayah tersebut nih. Kemudian ada lumpia Semarang teman Pro 2 ya, makanan yang menjadi salah satu contoh menarik perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa nih. Ada juga tahu gimbal yang merupakan kuliner khas Semarang dengan kombinasi tahu, sayuran, dan saus kacang teman Pro 2. Memang kalau ngomongin Jawa Tengah tentu aja tuh masih banyak banget teman Pro 2 makanan lainnya, seperti ada soto kudus, nasi liwet solo, garang asem, tengkleng, sampai berbagai jajanan tradisional yang mungkin masing-masing punya cerita dan cita rasa sendiri teman Pro 2. Dan yang menariknya teman Pro 2, kuliner daerah itu tuh sebenarnya bukan cuman soal makanan enak aja ya. Di balik satu piring makanan tuh ada sejarah, kebiasaan, bahan lokal, bahkan budaya masyarakat yang ikut membentuk cita rasanya teman Pro 2. Jadi kalau kalian punya kesempatan jalan-jalan dengan sepatu rodaku, bercanda ya teman Pro 2. Jadi kalau kalian punya kesempatan jalan-jalan ke Jawa Tengah nih teman Pro 2, jangan cuma cari tempat wisatanya aja teman Pro 2, tapi juga harus eksplor kulinernya ya, karena memang kadang kenangan paling awet dari sebuah perjalanan itu justru datang dari makanan yang kita coba teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, kalau kalian sendiri nih disuruh milih satu kuliner Jawa Tengah, apa yang paling wajib dicoba nih? Gudeg kah, sate klatek ya, lumpia, atau justru punya pilihan lain teman Pro 2? Kalau Dinar nih teman Pro 2, dan ada rekomendasi kalau kalian mungkin lagi berlibur di Jogja ya, atau kalian yang ada di sekitaran Yogyakarta, jangan lupa juga mencoba mangut lele teman Pro 2. Duh, itu enak banget, kuah santan yang pedas, terus dengan vibes warungnya tuh yang sederhana teman Pro 2, di dalam rumah aja, bukan restoran yang mewah ya teman Pro 2, justru konsepnya tuh homey banget, dengan kayak kita ngambil makanan di dapur sendiri, terus milih lauk-lauknya sendiri, kayak kita berasa lagi main ke rumah nenek aja, terus kita ambil makanan langsung di dapur teman Pro 2. Jadi jangan lupa kalau kalian selain rekomendasi makanan tadi, jangan lupa kalian coba deh teman Pro 2 mangut lele Mbah Marto kalau gak salah ya, yang lokasinya tuh ada di Bantul teman Pro 2. Itu sih dari zaman dulu tuh udah terkenal banget teman produk mangut lele Mbah Marto ini. Oke, itu tadi informasi pertama kita di info kuliner teman produk. Masih ada informasi kuliner lainnya yang bakal kita bahas nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama aku Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Sakti naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

Nih, salah satu kudapan khas Thailand dari namanya aja ini udah bikin penasaran ya teman Pro2. Apalagi kalau teman Pro2 tuh memang suka mencoba jajanan yang punya cita rasa berbeda ya dari makanan Indonesia nih ya. Nah, festival kuliner seperti ini tuh menarik ya, karena kita nggak cuma datang untuk makan aja teman Pro2, tapi juga bisa mengenal bagaimana setiap negara tuh punya karakter rasa dan cara penyajian yang berbeda teman Pro2. Jadi bayangin aja deh ya, dalam satu tempat tuh bisa menemukan makanan dengan pengaruh dari berbagai budaya teman Pro2. Mulai dari camilan yang gurih, makanan bercita rasa rempah, sampai kudapan manis nih. Jadi semacam jalan-jalan kuliner ya teman Pro2 ya, tanpa harus terbang ke banyak negara nih. Dan para buat para pecinta kuliner, acara seperti ini tuh juga bisa jadi kesempatan ya buat menemukan makanan baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kita coba teman Pro2. Oke, itu tadi informasi kedua di info kuliner kali ini teman Pro2. Masih ada satu informasi menarik yang juga nggak kalah menarik tentunya ya, tentu masih seputaran makanan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama aku Dinar, hanya di 94.5 FM Pro2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
5: Bring them out. Hey.
6: Produ FM. Produ FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
8: Aku hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini. Dan kita masih di info kuliner nih, teman Pro 2. Tadi kan kita udah sampaikan di informasi terakhir untuk info kuliner hari ini ya, teman Pro 2. Tadi kita udah jalan-jalan juga nih dari kuliner khas Jawa Tengah, kemudian mencicipi secara virtual ya berbagai sajian di Festival Kuliner Internasional. Nah, sekarang kita tutup dengan satu buah yang kelihatan sederhana tapi harganya tuh bikin kita mikir dua kali, teman Pro 2. Ya, apalagi akhir bulan kayak gini nih. Apa ada strawberry nih, teman Pro 2, strawberry premium asal Jepang yang dijual dengan harga mencapai sekitar 1,7 juta per kotaknya, teman Pro 2 ya. Namanya Oishi Strawberry nih. Nah, pertanyaannya apa sih yang bikin strawberry ini tuh semahal itu, teman Pro 2? Nah, strawberry premium seperti itu memang punya standar kualitas yang berbeda ya, teman Pro 2. Buahnya dipilih dengan sangat selektif, mulai dari ukuran, bentuk, warna, tingkat kematangan sampai kualitas rasanya, teman Pro 2. Jadi bukan sekedar strawberry yang tinggal dipetik lalu masuk ke kemasan aja, teman Pro 2. Selain itu, strawberry Oishi juga dikenal karena ukuran yang besar ya, tampilannya menarik serta rasa manis dan tekstur yang menjadi daya tarik utama nih. Makanya buah ini tuh masuk kategori premium dan harganya pun jauh di atas strawberry yang biasa kita temui, teman Pro 2. Kalau biasanya beli strawberry mungkin tinggal ambil sekotak buah camilan atau topping makanan ya, teman Pro 2. Yang satu ini ceritanya beda nih. Sebelum makan mungkin kita harus lihat dulu ya harganya sambil bilang ini dimakan atau dipajang ya. Tapi dari sini kita bisa lihat juga, teman Pro 2, kalau dunia kuliner itu ternyata nggak cuma soal makanan yang enak dan murah aja ya. Ada juga nih produk premium yang punya proses produksi, standar kualitas dan target pasar yang berbeda, teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri misalnya dikasih pilihan ya, strawberry satu kotak dengan seharga 1,7 juta rupiah, kalian bakal penasaran mencoba atau lebih pilih uang dipakai buat jajan berbagai macam makanan nih, teman Pro 2? Kayaknya kalau Gen Z bilang intis ekonomi sih, kayaknya lebih memilih opsi kedua ya, teman Pro 2 ya. Milih uangnya tuh dipakai buat jajan berbagai macam makanan tentunya. Tapi kalau kamu milih untuk beli stroberinya sih ya nggak apa-apa juga sih, teman Pro 2, kan pasarnya juga beda ya, target pasarnya berarti memang target mereka nih ya. Oke, itu tadi sekaligus menjadi informasi terakhir di info kuliner hari ini, teman Pro 2, dari makanan khas Nusantara, kuliner internasional sampai stroberi premium dengan harga yang cukup fantastis ya, teman Pro 2. Setelah ini kita geser dari dunia kuliner menuju dunia yang penuh strategi, kompetisi dan tentu saja adrenalin, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap sejun terus barengan sama Dinar hanya di Santai Siang di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: This is Produ FM.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di Santai Siang kali ini. Di edisi 25 Agustus 2026, udah ada di penghujung acara aja teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 semua yang udah nemenin Dinar nih dari tadi pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga saat ini pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dina ucapin terima kasih dan juga Dina mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan informasi, dalam menyebutkan nama, tempat ya teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan dilanjut di Sore Ceria barengan sama Kak Ica. So stay tune terus dan sampai ketemu di Santai Siang berikutnya teman Pro 2. Stay tune terus ya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Jauh kok begini om dong?
2: Ya, salah mencet.
3: Si ono?
2: Oh, ono.
4: Dari tadi buang kertas terus?
5: Salah terus nih aku ngeprintnya.
4: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
5: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
4: Dian, Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
5: Pasti lama lah.
4: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Ada

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar. Memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

95.5 teman Prodi UI emang sih di sore ceria Prodi FM biak ya. Kita di sore ini tepat pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur sama saya Kak Ica nih. Temenin teman Prodi UI nih ya di sore ini. Tentunya kita nanti bakalan ada informasi tanggap bencana juga untuk kamu. Kami hadirkan informasi update juga dan traktual untuk kamu sore ini sampai nanti di jam 8 malam barengan sama saya. Temenin teman Prodi UI semua dan makin asik lagi biar kamu gak kesepian ya teman-teman berdua, biar kamu gak boring dan bad mood sore ini, biar makin semangat tentunya ya. Lagu-lagu hiburan tentunya bakal kami hadirkan sore ini buat playlist teman-teman berdua, nemenin teman-teman berdua di ruang dengar kamu semua ya. Selamat sore aja buat teman-teman semua yang lagi monit kita di sore ini ya. Kita tahu bahwa beberapa hari ini terasa berat ya, terasa begitu gak seperti biasanya udara di sore ini. Biasanya udara yang kita lihat dan udara yang kita rasakan tuh seger banget ya, tanpa polusi, tanpa asap ya. Sekarang nih karena adanya kejadian dan insiden karhutlah di tempat berdua ya, kebakaran hutan dan lahan, mungkin attention please buat teman-teman semuanya, siapapun yang melihat dan siapapun yang langsung meninjau lokasi tersebut, melihat adanya tanda-tanda kebakaran hutan atau lain sebagainya, bisa langsung dilaporkan kepada pihak berwajib ya. Dan teman berdua, mungkin buat masyarakat setempat juga lebih safety, hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang acuh tak acuh ya, atau menjadi orang yang apatis terhadap sesuatu yang kita lihat. Jadi kalau bisa jangan dulu bakar-bakar sampah sembarangan ya. Dan teman produa semuanya, tetap jaga jarak, tetap pakai masker kalau keluar rumah. Jangan gak pakai masker karena takut nanti kena penyakit ISPA. Banyak banget laporan yang terjadi saat ini teman produa ya, yang masuk ke dalam rumah sakit, keluar masuk karena saluran pernafasan teman berdua. Kita juga harus tetap jaga kita orang satu sama lain ya. Semoga teman berdua tetap terhindar, yang punya anak bayi, yang punya anak kecil. Aduh, pasti rasanya nenek banget ya teman berdua. Kita tahu banget rasanya yang punya baby atau para ibu hamil dan juga para lansia yang rentan juga usia saat ini yang terkena terkena dampak dari karhutlah ini teman berdua. Kita doakan semua, semoga teman berdua semua aman, sehat-sehat ya. Kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan kita berdoa juga semoga kejadian ini cepat berlalu ya. Semoga juga kota Biak kita kembali lagi seperti sedia kala dengan cuaca yang normal, dengan cuaca yang baik, cuaca yang biru segar ya teman berdua, dengan langit yang cerah tanpa adanya kabut asap. Kita berharap banget ya semua itu teman berdua. Sama-sama berdoa semoga ya Allah turunin hujan ya. Udah kayaknya seberharap ini untuk turunin hujan teman berdua. Gak pernah berdoa untuk minta berharap turunin hujan banget nih teman berdua, tapi kayaknya kali ini kalau bisa minta banget ya untuk turunin hujan. Oke, okay, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune on Radio FM Biak.

0: Iya, Pak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
0: Ya.
1: Dia jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kami informasikan kembali kalau sore ini tuh nggak ada bintang tamu kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua ya. Untuk edisi Selasa kali ini teman-teman 25 Agustus 2020, karena hari ini merupakan hari libur juga karena diperingati sebagai hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana libur serentak nasional ya. Dan kami hadirkan terus lagu dan musik inspirasi update lainnya, informasi-informasi update untuk kamu ya, buat teman-teman dua semuanya. Dan kita masih juga di informasikan ya siaran tanggap bencana untuk kamu hingga malam nanti teman-teman dua di sepanjang sore ini. Kami masih pantau juga perkembangan yang terjadi saat ini. Kami masih melihat juga mobil-mobil truk pemadam kebakaran ya, yang lewat di seputaran Jalan Majapahit dan sekitarnya, untuk daerah Sumberker, daerah yang cukup tinggi dan rawan teman-teman dua ya. Ini untuk masih terlihat kabut asap juga masih terlihat dari ketinggian saat ini. Dan semoga juga buat teman-teman yang bertugas, teman pro 2 yang mungkin sore ini masih terus gencarkan bantuan ya, semangat aja buat kita semua yang siap dengan sigap tanggap bencana kali ini. Semoga cepat reda, cepat teratasi semuanya, kembali seperti sedia kala lagi. Lagu hiburan masih kami hadirkan nemenin teman-teman juga sore ini. Jangan kemana-mana, stay tune on Brady FM, biak teman terbaik kamu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Ya apa-apa.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: FM. Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo high beast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Produ FM. Teman-teman.

Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangis

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 5'9" brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Too high, too high, too high. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I hate it. Hate it. Hate it. Hate it. Hate it.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produser.

0: Hey, Raven.
1: Hola, familia.
2: Hey, Ray.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu.

karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yo, kita masih di 94.5 Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Welcome to the Jaga Malam nih teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Selamat malam buat teman-teman Pro 2, selamat beraktivitas di malam hari ini. Dan semoga kegiatannya ya teman Pro 2, pokoknya semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan selesai nih. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kamu ya teman Pro 2 di tengah cuaca yang masih diselimuti kabut asap ya. Jadi buat kamu untuk selalu berhati-hati di jalan yang lagi berkendara juga, untuk selalu berhati-hati gunakan atribut keselamatan ya, seperti helm, masker dan lain sebagainya nih teman Pro 2. So, jangan lupa untuk selalu tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kamu di tengah cuaca yang kurang bersahabat ini ya teman Pro 2. Tentu saja di malam hari ini Rafael masih punya beragam lagu hiburan nih yang bakalan tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di malam ini. Buat teman-teman Pro 2, stay safe, stay healthy, stay tune on Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Ternyata main HP di belakang.
1: Bentar.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 update bersama saya Rafael Rombino. Juyeon The Boys resmi bergabung dengan agensi baru Ace Factory ya, untuk mengembangkan karirnya di dunia acting. Meski demikian, Juyeon tetap akan menjalani aktivitasnya bersama The Boys. Masih dari dunia hiburan, itu memproduksi Netflix menambah 4 aktor baru untuk serial live action One Piece Season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel, dan Chaka.

0: Informasi selanjutnya, Girl Generation ya, Girl Generation HRS yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Suyong akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Ya, Skibidi. Lagu tersebut akan dirilis pada 31 Agustus 2026 pukul 18 KST ya, atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan demikian info Pro 2 update bersama saya Rafael Hermino.
1: Demikian info Pro 2 RRI.

Okay, dan nomor 2 tidak berasa nih ya, kita akan kembali mengikuti MLC ya, Music Live Chat di Prodo FM Biak. Dan ya tentu saja ya disiarkan langsung nih teman Prodo dari kita merilai dari Prodo Jakarta. Dan buat kamu nih teman Prodo, jangan sampai ketinggalan dengan obrolan serunya di malam ini. Stay tune on Prodo FM Biak, teman terbaik kamu.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen lo di malam hari ini tentunya ya. Di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlistnya ini juga boleh, nanti jam 10 lu bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya, kalau lu mau request ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang, kalau alasannya Gen Z kan, maaf, chatnya tenggelam. si paling banyak tuh ya yang ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah, itu di bulan, bulan Desember kalau gak salah berarti ya. Langsung ke Natal nanti ya. Wow. Ini jadi

kan sama problem masih dijaga malam nih, jangan galau malam-malam. Dan juga aduh, maaf banget nih ya teman produa, karena ada sedikit kesalahan teknis ya. Karena tadi sebenarnya kita enggak ada MLC ya di malam hari ini. So, semoga saja tidak mengurangi keceriaannya, keseruannya di malam hari ini ya teman produa, dengan gak adanya MLC di malam ini. Tapi buat kamu teman produa, tenang saja, masih ada Rafael yang masih menemani kamu, menemani aktivitas kamu ya. Ya, pokoknya selamat malam saja buat teman produa yang lagi santai ya, lagi menikmati waktunya di malam ini, lagi menikmati keseruannya walaupun diselimuti oleh kabut asap yang meresahkan kepala, mata, dan juga dada ya, yang kayak kalau dilihat-lihat terus kayak berasa sesak gitu nih teman produa. Okay, selamat malam saja buat teman-teman produa, selamat beraktivitas, semoga semuanya berjalan lancar ya di malam ini. Ya, tentu saja Rafael akan menambah keseruannya nih tamu produa dengan beragam topik-topik obrolan yang bakalan kita obrolin ya tamu produa di malam ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael di Produa FM, biak teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah ini pasti itu.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Teman terbaik kamu.

agar kita tuh bisa terus ceria ya, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Yang penting nih, atau nomor dua, jangan sampai kamu tuh mendapatkan teman yang toksik. Yang ya begitulah, dia itu datang kalau ada maunya aja nih. Seperti pepatah mengatakan, Ultraman datang saat ada bahaya. Kalau dia datang, ya saat ada maunya aja. Dan jangan sampai itu terjadi sama kamu ya teman perdua, karena kamu juga harus menyayangi diri kamu sendiri ya teman perdua. Ya, karena kamu juga penting. Tidak kalah pentingnya, kamu juga penting, oke? Okay? And stay tune juga malam, jangan galau malam-malam.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang naik

0: Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.
4: Teman terbaik kamu.

0: salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedubel aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.

Ya, yeah, okay, dan teman-teman masih dijaga malam nih. Jangan galau malam-malam. Dan kita di cerita penutup hari nih ya, teman-teman Pro 2. Oke, teman produk, kamu tahu tidak bahwa ada seorang koki ya yang memperkenalkan dunia itu lewat kuliner. Ya, dia adalah Anthony Bourdain. Ya, Anthony Bourdain ya, dia adalah seorang koki, penulis dan pembawa acara dokumenter perjalanan yang sangat terkenal ya, menggunakan makanan ya. Dia menggunakan makanan sebagai media untuk mengenalkan budaya dan kehidupan masyarakat nih, teman-teman berdua.

Anthony Bourdain ya, dia itu semakin dikenal setelah menerbitkan buku Kitchen Confidential pada tahun 2000. Buku tersebut itu membahas kehidupan di dapur restoran sekaligus memperkenalkan gaya penulisannya yang lugas dan tajam. Karirnya itu kemudian berkembang ya ke televisi melalui berbagai program perjalanan kuliner. Salah satu yang paling dikenal adalah Anthony Bourdain Parts Unknown. Yang ditayangkan di CNN ini teman-teman berdua. Wow. Melansir dari Peabody Awards ya, dalam program tersebut Bourdain tidak hanya mengeksplorasi makanan khas suatu daerah, dia juga berbicara dengan penduduk lokal, mengunjungi tempat sederhana ya, dan menggali sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat. Nah, pendekatan tersebut ya membuat Parts Unknown itu tidak hanya berfokus pada destinasi atau makanan populer. Bourdain juga mengajak penonton itu mengenal suatu daerah melalui kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya nih teman-teman berdua. Dan program tersebut itu kemudian mendapatkan penghargaan Peabody Awards. Penghargaan tersebut itu menyatakan bahwa karya Bourdain itu sukses menggambarkan budaya dengan baik lewat makanan dan perjalanan. Dan tahu tidak nih teman-teman berdua bahwa si Bourdain ini ya, dia itu pernah mengunjungi Indonesia. Nah, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang dikunjungi ya. Bourdain itu melalui Parts Unknown, episode tersebut itu memperkenalkan berbagai makanan sekaligus kehidupan masyarakat dan tradisi yang ada di Indonesia. Bourdain kemudian dia tutup usia ya pada 8 Juni 2018 ketika namanya itu masih dikenal luas di dunia kuliner dan televisi. Kepergiannya itu tidak menghapus pengaruh karya-karyanya yang hingga kini masih bisa disaksikan ya teman-teman.

Wow, karya-karya yang sangat luar biasa sekali nih ya Tamam Pro 2. Yang dimana dia tuh memperkenalkan dunia ya lewat kuliner nih, mengunjungi suatu daerah, pokoknya ke luar negeri lah, ke tempat-tempat ini, memperkenalkan dunia lewat kuliner, lewat masakan-masakan mereka dan lain sebagainya, memperkenalkan budaya, tradisi. Wah, ini jadi salah satu jalan yang paling keren ya kalau menurut Rafael sendiri nih, Tamam Pro 2. Ya, semoga saja ini bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi inspirasi dan juga tolak ukur buat teman-teman Pro 2 ya, ingin juga ya, ingin terkenal seperti si Bourdain ini ya, yang dimana dia itu dari koki, dari seorang koki, akhirnya mengelilingi seluruh dunia dan memperkenalkan budaya, tradisi, kuliner yang ada di setiap daerah itu nih Tamam Pro 2. Ya, semoga saja kamu juga bisa ya Tamam Pro 2 berangkat dan juga berkarya, mau itu vlog, mau itu dari dunia tarik suara dan lain sebagainya. Ya, semoga saja semuanya dapat tercapai nih Tamam Pro 2. Yuk. Dan jangan lupa untuk tetap semangat ya dalam menggapainya. Ingatlah selalu bahwa yang namanya proses memang tidak mudah ya Tamam Pro 2. Tidak ada yang mudah di dunia ini. Iya. Tidak ada yang mudah. Kalau ada yang mudah, wah, kayaknya kita semua udah enggak pernah hidup susah. Ayo tetap semangat ya Tamam Pro 2 dalam menjalani semua proses yang kamu hadapi. Dan jangan lupa untuk bismillah dulu ya, jangan lupa untuk doanya biar semuanya berjalan lancar. And stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Terima kasih.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Teman terbaik.

0: Sahabat Kreatif, kamu pernah dengar gak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Prodwe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: dengarkan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: akan
1: ya, oke, dan teman Prodo, waduh, gak berasa nih ya kita sudah memasuki Just Music di malam hari ini. Selamat malam buat teman-teman berdua, selamat beraktivitas, dan juga terutama buat para petugas yang sedang bekerja untuk memadamkan api ya yang lagi marah di wilayah-wilayah Kota Biak. Tetap semangat buat abang-abangku yang masih tetap bekerja ya di malam hari ini. Semoga saja semuanya dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. And welcome to the Just Music. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Produenza. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produenza.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
3: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ade, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kah, baca buku. Ade kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kah kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin Ade pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga. Kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
0: Emangnya iya, kakak pintar?
1: Ih, dasar.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kawanku habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, ya.
2: Nio.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari. Udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di kebun warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Dari FMB teman terbaik kamu, teman-teman Produa semua. By the way, aduh, selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman Produa semua. Sayang sekali ya, asapnya tuh banyak sekali nih teman-teman Produa semua. Kalau keluar rumah tolong pakai masker ya, tolong sangat pakai masker nih. Penting sekali soalnya karena asapnya terlalu tebal nih teman-teman Produa semua. Hati-hati di jalan buat para pengendara roda 2, roda 4, tolong fokusnya dijaga sekali lagi ya. Nah, jarak pandang juga kayaknya sudah tidak terlalu jauh nih teman-teman Produa semua ya. Kita berdoa sama-sama biar cepat pulih kota kita ini. Jadi selamat pagi, selamat beraktivitas dan enjoy buat hari ini. Sekali lagi tolong pakai masker nih teman-teman Produa semua, sangat penting sekali soalnya.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput lendir mata, menyebabkan sensasi menyengat dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukorsa, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O-chlorobenzalmalononitrile. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pelindung bahan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Our depan to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Selamat pagi, teman Pro 2.
9: Selamat pagi, teman.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Opini adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih dari Prodi FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua. Saya punya 8 tips buat kamu untuk mencegah yang namanya kebakaran hutan atau karhutla nih. Ini wajib kamu tahu nih teman-teman Prodi semua. Langsung saja kita yang pertama ya. Kamu harus perhatikan cuaca dan juga kondisi. Nah, cuaca yang panas atau berpetir itu dapat menyebabkan kebakaran hutan ketika cuaca kering. Satu percikan api saja nih teman-teman berdua semua. Bayangkan nih satu percikan api saja nih. Itu bisa menyebar ke semak-semak. Sementara itu juga petir bisa menyambar pohon dan menyebabkan kebakaran. Jadi kalau sudah panas sekali, kering sekali, tolong sebisa mungkin jangan ada percikan api. Apalagi buat teman-teman yang merokok. Berhentilah merokok ya, merokok itu kurang bagus toh. Terus buang pontongnya sembarangan ya. Terus kalau kamu lagi mungkin bekerja di kebun ya, buka ladang, kamu perhatikan mungkin api kamu tuh teman-teman berdua semua. Kalau selesai kamu mau pulang, sebisa mungkin coba memastikan supaya apinya tuh padam total nih teman-teman berdua semua. Yang ketiga, hindari membuang rokok sembarangan ya. Membuang puntung rokok sembarangan itu yang kayak tadi saya bilang ya. Meskipun mungkin kamu anggap sepele nih teman-teman produser semua, tapi kalau kamu tidak perhatikan baik-baik, mungkin pas cuacanya lagi kering sekali nih ya, itu bisa menyebabkan kebakaran nih teman-teman produser semua.

Terus kalau ada tumpukan sampah gimana nih Kak? Tolong ya jangan dibakar dulu. Mungkin tunggu beberapa minggu ditumpuk saja dulu ya, enggak apa-apa. Terus kalau mungkin cuacanya sudah pada hujan atau lembab, tidak kering lagi, tidak kemarau lagi, baru nih kamu bakar teman-teman berdua semua. Yang kelima ini juga sederhana, tapi kayaknya kamu harus tahu nih, jangan menyalakan kembang api. Ya. Apalagi sudah mau musim Desember ya, sudah musim Desember, sudah masuk ber-ber tuh katanya tuh sudah mau Desember, jadi sudah pada jual petasan. Hati-hati buat teman-teman berdua semua yang punya adik-adik di rumah. Tolong kasih tahu jangan main petasan dulu untuk saat ini, sampai keadaan membaik dulu nih. Yang karena hindari membakar sampah, betul sekali ya teman-teman berdua semua, jangan bakar sampah sembarangan dulu. Mungkin kalau kamu punya bak di bak khusus sampah, terus sekelilingnya itu ada semen, mungkin kamu bisa nih ya, biar apinya tidak menyebar. Terus teman-teman berdua semua, kamu wajib lapor ketika kamu melihat aktivitas mencurigakan, apalagi mungkin di daerah-daerah yang pas kamu jalan terus kayaknya mungkin ini membakar nih ya. Segera lapor ke petugas terdekat nih teman-teman berdua semua dimanapun kamu pergi. Yang ke-8 paling penting, kamu bisa patuhi aturan ya. Misalnya kawasan hutan dan juga lahan yang dikelola oleh pemerintah atau swasta itu memiliki peraturan terkait menyalakan benda yang mudah terbakar. Ini sebagai cara mencegah kebakaran hutan dan kamu perlu mematuhi aturan di kawasan tersebut. Apalagi kering sekali ya. Seperti saat ini, asapnya masih tebal nih teman-teman berdua semua. Sekali lagi kalau ada aktivitas mencurigakan, segera lapor ke pos-pos terkait ya, biar bisa ditangani secepat mungkin nih teman-teman berdua semua.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.